Ngajukan orang kami Jones, orang lipjer. Ngajuju, I like kita. Oh, kagumun kan like man. Lain ni jen young people yang belum orang. Oh, you're belum lah. VIW Radio.